0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

105,5 FM Pro 2 Radio Senilai Teman Terbaik Kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen pada part kedua. Selamat pagi teman Pro 2. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2, yaitu mengenai cara tetap dekat dengan anak yang sedang merantau nih. Jadi teman Pro 2 ya, ketika anak mulai merantau, rumah yang biasanya rame biasanya rasanya lebih sepi gitu. Nah, frekuensi bertemunya berkurang, obrolan spontan gak lagi terjadi setiap hari, dan orang tua harus terbiasa mengetahui keseharian anak melalui layar ponsel. Nah, jarak memang bisa mengubah kebiasaan dalam keluarga ya teman Pro 2. Namun kedekatan orang tua dan anak gak harus ikut menjauh. Jadi ada sejumlah cara nih yang bisa dilakukan supaya hubungan tetap hangat meski anak tinggal jauh dari rumah. Jadi buat para moms dan dads ya, mungkin bisa kita dengarkan beberapa cara ini supaya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah jangan menunggu obrolan panjang ya teman Pro 2. Jadi menjaga kedekatan gak selalu harus dilakukan lewat percakapan panjang atau video call berjam-jam. Melansir dari Journal of Social and Personal Relationships, teknologi menjadi salah satu cara penting untuk mempertahankan rasa dekat, termasuk melalui komunikasi sehari-hari. Jadi bentuk komunikasinya pun gak harus selalu serius ya teman Pro 2, kayak pesan singkat, berbagi foto, meme, ucapan selamat pagi, hingga cerita kecil tentang keseharian bisa menjadi cara untuk tetap terasa terlibat gitu dalam kehidupan satu sama lain. Yang kedua adalah jangan cuma tanya soal kuliah atau kerja. Nah, pertanyaan seperti kuliahnya gimana atau kerjaannya udah selesai belum tentu wajar ya. Tapi jika terus berulang, komunikasi bisa terasa seperti laporan rutin nih teman Pro 2. Penelitian yang diterbitkan dalam Emerging Adulthood menemukan bahwa dukungan yang dirasakan, kejujuran anak, nasihat orang tua, serta percakapan mengenai pertemanan berkaitan dengan perasaan yang lebih positif terhadap hubungan orang tua dan anak pada hari berikutnya. Karena itu, obrolan bisa diperluas ke hal-hal yang lebih personal. Tanyakan tentang teman-temannya, hal yang sedang dia sukai, pengalaman yang membuatnya senang, atau sesuatu yang lagi dipikirkan si anak ya, mungkin permasalahannya, rasa sedihnya, dan lain-lain gitu. Oke, masih ada yang lainnya untuk tips itu ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilever teman terbaik kamu.

Welcome back to Nomor 2, masih di 105,5 nya. Dan kita lanjutkan kembali ya Nomor 2, informasi yang tadi kita bahas, yaitu cara tetap dekat dengan anak yang sedang merantau, yaitu adalah buat komunikasi terasa dua arah di Nomor 2. Jadi ketika anak tinggal jauh, orang tua mungkin pengennya lebih sering ngecek keadaannya gitu. Apalagi kalau sebelumnya orang tua bisa lihat langsung apakah anak itu udah makan atau lagi sibuk atau udah pulang. Jadi perhatian tetap penting, tapi komunikasi juga perlu memberi ruang bagi anak untuk bercerita dan didengarkan. Nah, hubungan jarak jauh dapat mengubah pola komunikasi, dan juga tempur dua percakapan yang sebelumnya berlangsung spontan menjadi lebih disengaja. Pembicaraan yang berorientasi pada tugas dapat menjadi lebih personal, dan hubungan yang sebelumnya lebih otoritatif bisa bergeser menjadi lebih kolaboratif. Artinya, komunikasi dengan anak nggak harus selalu berisi arahan atau nasihat dari orang tua. Sesekali cukup dengarkan cerita anak tanpa buru-buru memberikan solusi. Oke, selanjutnya adalah cari ritme komunikasi yang nyaman. Jadi gak semua keluarga harus memiliki pola komunikasi yang sama ya. Ada yang nyaman menelpon setiap malam, ada pula yang lebih sering bertukar pesan singkat sepanjang hari. Jadi Tempro 2, pesan teks memberikan fleksibilitas, sementara video chat memungkinkan interaksi yang lebih kaya karena ekspresi dan intonasi dapat terlihat secara langsung. Jadi orang tua itu gak perlu memaksakan jadwal komunikasi tertentu jika justru membuat anak merasa terbebani. Yang penting bukan seberapa sering komunikasi dilakukan, melainkan apakah pola tersebut nyaman bagi kedua pihak. Dan nomor 2 yang terakhir adalah beri ruang untuk anak menjalani hidupnya. Nah, merantau biasanya jadi salah satu tahap ketika anak mulai belajar mengambil keputusan sendiri ya nomor 2. Hubungan dengan orang tua tetap penting, tetapi bentuk hubungan tersebut dapat berubah. Jadi orang tua tetap bisa menunjukkan perhatian tanpa harus terus meminta kabar, memantau lokasi, atau ikut campur dalam setiap keputusan. Di sisi lain, anak tetap membutuhkan ruang untuk bertemu teman, mencoba hal baru, membuat keputusan, dan belajar dari pengalaman sendiri. Jarak pun gak selalu membuat hubungan menjadi renggang ya nomor 2. Dalam beberapa keluarga, kondisi ini justru dapat menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dewasa. Anak gak lagi sekedar menjadi orang yang tinggal di rumah dan mengikuti arahan orang tua. Keduanya bisa mulai saling berbagi cerita, berdiskusi, meminta pendapat, dan memberi dukungan. Kedekatan dengan anak yang sedang merantau gak harus diukur dari seberapa sering bertemu atau seberapa lama berbicara melalui telepon. Karena hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menjadi cara untuk tetap hadir dalam kehidupan anak, meski gak lagi tinggal di rumah yang sama nih Tempro 2. Jadi itu dia tadi informasi pertamanya ya Tempro 2 mengenai cara tetap dekat dengan anak yang sedang merantau. Semoga moms and dads bisa mengambil poinnya ya nomor 2. Oke, nanti ada informasi selanjutnya. Setelah ini akan Happy hadirkan mengenai cara bantu anak belajar rendah hati. Orang tua perlu mengajari. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

105,2 dari Resmila, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, welcome back ya. Dan langsung saja kita bacakan dan beritakan ke kalian atau Pro 2 mengenai cara bantu anak belajar rendah hati nih. Jadi punya anak yang rendah hati tentu menjadi idaman para orang tua lah ya. Tapi untuk menumbuhkan rasa dan sikap rendah hati ini gak bisa muncul begitu saja. Orang tua itu harus memiliki andil yang besar untuk membentuknya supaya si anak rendah hati. Nah, berikut ini cara untuk bantu anak belajar rendah hati yang bisa jadi referensi bagi orang tua ya, Tom Pro 2. Yang pertama adalah ajari untuk mendengarkan orang lain. Nah, cara untuk bantu anak belajar rendah hati yang pertama adalah dengan mengajari untuk mendengarkan pendapat orang lain. Hal ini bisa membuat anak-anak belajar bahwa orang lain juga memiliki hak untuk didengarkan keinginannya dan gak hanya mereka aja gitu. Nah, dengan belajar untuk mendengarkan orang lain, maka anak akan belajar untuk membedakan apa yang diharapkan oleh orang lain dan apa yang menjadi harapannya. Selain mengajari anak menjadi rendah hati, hal ini juga akan membuat anak lebih bisa menghormati hak atau pendapat orang lain. Dan yang kedua, Tom Pro 2 adalah belajar berempati. Jadi menanamkan rasa empati kepada anak sejak kecil merupakan hal yang sangat penting nih dan harus dilakukan oleh orang tua. Dengan belajar berempati, maka anak akan belajar bagaimana sih caranya untuk dapat menjalin hubungan dengan dilandasi perasaan yang tulus dan bisa menghargai orang lain. Salah satu cara untuk mempraktikkan empati adalah dengan memelihara taman atau merawat hewan. Dan selanjutnya nomor 2 adalah berikan contoh. Jadi anak tumbuh dengan melihat apa yang orang tua mereka lakukan. Nah, jika menginginkan anak yang memiliki sifat rendah hati, maka orang tua harus bisa memberikan contoh nyata nih. Pada saat orang tua mampu menjadi contoh yang baik, maka anak akan cepat meniru hal tersebut dibandingkan dengan sekedar memberikan kata-kata nasihat. Dan nomor 2 masih ada yang lainnya di pada part kedua. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu.

Selalu simak kembali FM Pro 2 dari Sungai Liat teman terbaik kamu. Oke, Pro 2 masih bersama Evi ya, dan kali ini kita berada di segmen Pro 2 Pro 2 Hitlist lagi. Sepada ya Tom Pro 2, selamat pagi Tom Pro 2 di part keduanya, dan kita lanjutkan mengenai cara bantu anak biar bisa rendah hati ya. Tadi yang pertama adalah ajari untuk mendengarkan orang lain, belajar berempati, berikan contoh, membantu orang lain. Dan selanjutnya adalah belajar bersyukur. Jadi rasa syukur menjadi salah satu hal pokok yang harus ditanamkan kepada anak supaya mereka memiliki sifat rendah hati. Jadi dengan bersyukur, anak-anak akan belajar gimana sih cara menghargai sesama manusia. Jadi nomor 2, ajari anak untuk mulai mensyukuri hal kecil untuk membiasakan mereka dapat bersyukur atas apa yang mereka miliki. Selanjutnya adalah berikan penyemangat. Jadi nomor 2, orang tua itu dapat memberikan kata-kata penyemangat untuk buah hatinya. Jadi diharapkan kata-kata penyemangat ini dapat semakin menumbuhkan rasa rendah hati sekaligus sebagai pengingat untuk buah hati. Dan yang terakhir nomor 2 adalah bersosialisasi ya. Jadi cara untuk bentuk membantu anak belajar rendah hati yang terakhir adalah dengan mengajarkan bersosialisasi. Jadi dengan bersosialisasi, maka anak akan belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi hal ini bisa dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Nah, demikian nomor 2 ya, cara untuk membantu anak belajar rendah hati yang dapat dijadikan referensi bagi orang tua teman pro 2 ya. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 7.51 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Ini Trendy. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, masih bersama Happy. Tapi kali ini Happy gak sendiri ya Tom Pro 2. Di Ini Trendy kali ini dari pukul 8.00 sampai dengan pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Jadi di sini ada Happy, ada siapa lagi nih? Mungkin bisa say hi dulu.
1: Halo teman Pro 2, di sini juga ada Sandy. Sandy comeback teman Pro 2.
0: Iya, yeah, Sandy. Ada siapa lagi nih?
2: Ini Suci, teman Pro 2. Halo.
0: Halo. Jadi kita bersama Sandy dan juga Suci ya. Dan pembahasan kita kali ini adalah mengenai satu orang yang lagi tren juga di Twitter ya, teman Pro 2, yaitu Ole Romeni. Gimana nih, Sandy sama Suci kenal enggak sama si Ole Romeni ini?
1: Kenal sih Kak, apalagi dengan selebrasinya itu yang kayak di dagu nyampe sih kayak gitu.
0: Aduh, cakep ya.
1: Cakep.
0: Oke, jadi Ole Romeni ini adalah seorang pemain sepak bola profesional ya, yang bermain sebagai penyerang untuk klub Eredivisie Fortuna Sittard dan pinjaman dari klub Liga 1

0: FL Oxford United dan lahir di Belanda. Dia juga mewakili tim nasional Indonesia. Nah, ada berita apa nih tentang dia nih? Yang pertama.
1: Yang pertama ya Kak, dari Sandy itu oleh Romeni buka-bukaan tentang kunci sukses timnas Indonesia yang menang 9-2 atas Bangladesh di FIFA Asian Cup 2026.
0: Okay.
1: Oleh Romeni menjelaskan alasan utama skuad Garuda tampil luar biasa saat menang 9-2 atas Bangladesh di laga pamungkas grup A FIFA Asian Cup 2026, yaitu yang pertama pasti chemistry antar tim ya, dari asuhan coach John Herman yang semakin kuat, terus juga Indonesia tampil beringas hingga akhirnya mengunci tiket ke final FIFA Asian Cup 2026, yaitu dan unggul juga produktivitasnya gol atas Malaysia yang tadi pertama ada chemistry timnas Indonesia, terus juga timnas yang baru saja juga meraih kemenangan 9-2 atas Bangladesh ini. Laga tersebut dalam fase grup A pada Kamis 1 Oktober 2026 di SUGBK. Terus juga yang kedua Kak, yaitu ada fokus menatap laga puncak. Karena menurut Ole sendiri pertandingan ini benar-benar menyajikan segalanya yang sangat luar biasa, dan begitu bahagianya Ole pada saat mereka bisa masuk lolos ke babak final Kak. Terus juga Ole menegaskan timnya akan terus berbenah diri untuk menambah kekurangan di beberapa lini, yaitu langkah itu demi timnas Indonesia dapat memperbesar gelar juara Kak. Ole juga beraksi di laga timnas Indonesia versus tim Bangladesh.
0: Dan selanjutnya timnas Indonesia mungkin akan melawan Thailand dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 ya.
1: Betul Kak, dan itu akan digelarkan pada hari ini, malam ini.
0: Excited banget kayaknya ya. Tapi sayangnya kayaknya kita bertiga tidak ngikutin bola ya. Kita cuma lihat visual dari seorang Ole ini karena emang ganteng pol. Oke, nomor 2 masih ada lagi informasi lainnya mengenai Ole Romeni. Ya, nomor 2 masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

0: Assalamualaikum FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy, Sandy dan Suci. Masih bersama kita bertiga ya, dan pembahasan kita masih di oleh Romani ya teman Pro 2. Ada berita apa nih Suci?
1: Ada nih Kak, tentang oleh Romani ingin mempersembahkan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 untuk masyarakat Indonesia nih Kak. Pasalnya pencinta sepak bola Indonesia ini sudah haus nih akan prestasi sekuat Garuda.
0: Oke.
1: Pada laga final FIFA Asian Cup 2026 ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Thailand. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026.
0: Hari ini. Wow. Terus gimana nih?
1: Boleh mengatakan skuad Garuda akan menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk melawan Timnas Thailand nih Kak. Karena Timnas Indonesia ingin meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
0: Oke, luar biasa. Lanjut.
1: Pemain berprofesi penyerang itu mengatakan para pemain Timnas Indonesia akan totalitas sepanjang laga final nanti. Pasalnya Timnas pasti akan mendapatkan perlawanan cukup ketat dari tim lawan nih Kak, tim Thailand.
0: Oke. Gimana nih lanjutannya? Masih ada? Tapi katanya PSSI menargetkan Timnas Indonesia ya dapat menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Jadi gelar juara itu untuk membayar kegagalan pada Piala AFF 2026 nih.
2: Berarti memang euforianya sangat asik gak sih malam
0: ini? Iya, benar banget. Oke, Temur 2 itu dari informasi selanjutnya akan kita baca lagi setelah ini ya Temur 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: 105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Happy,
1: Sandy,
2: Suci.
0: Masih bersama kita bertiga ya. Dan kali ini adalah informasi utama kenapa Oli Romeni ini bisa menjadi topik yang hangat gitu di Twitter ya, yaitu Oli Romeni latihannya terpisah jelang timnas Indonesia versus Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Apakah ini pertanda absen? Nah, ada pertanyaan nih jadi ya. Oke, pelatih timnas Indonesia John Herdman memberi kabar buruk nih terkait Oli Romeni jelang laga kontra timnas Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi penyerang Fortuna Sittard itu kurang fit dan mungkin aja absen. Waduh, tadi kita udah excited nih ya Tom Pro 2 ya. Tiba-tiba ada kabar kalau dia absen, bakal absen nih. Nah, jadi laga timnas Indonesia versus timnas Thailand itu akan tersaji di FIFA, di final FIFA ASEAN Cup 2026, dan duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi Oli Romeni ini beraksi di laga timnas Indonesia versus timnas Bangladesh ya, dalam sesi latihan timnas Indonesia di Stadion PT IKA Jakarta, Minggu 4 Oktober 2026, Romeni menjalani porsi latihan terpisah dari rekan-rekannya, dan hal itu pun mengindikasikan sang pemain kurang fit nih Tom Pro 2. Jadi kendati demikian, Herdman menyinggung Romeni juga memberikan kontribusi terbaiknya saat timnas Indonesia menang 9-2 atas timnas Bangladesh. Oleh karena itu, dia memberikan apresiasi terkait performanya nih teman Pro 2 ya. Jadi apakah akan tampil ya si Romeni ini ya. Nah, pelatih asal Inggris itu gak mau memberikan jaminan apakah Romeni bisa memperkuat timnas Indonesia lawan Thailand. Ya, masih perlu harus berkonsultasi dengan tim medis terkait kondisi striker berusia 26 tahun itu. Nah, Tom Pro 2, itu dia informasi dari kita bertiga ya mengenai si Oli Romeni ini yang tadinya kita kagum-kagumkan, ternyata ada kabar bakal absen nih. Semoga bisa sehat ya, cepat sehat ya, biar bisa melihat si apa? Oli Romeni ini, mau melihat wajah tampannya itu. Dan juga apa? Selebrasinya.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, Tombol 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di pukul 9 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Kita Indonesia pada prioritas nasional. Masih bersama kita bertiga. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau?

0: berusia antara 15 hingga 35 tahun. Nah, masyarakat muda merupakan komunitas yang sangat penting nih dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Nah, mereka ini berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar utama demokrasi di Indonesia. Sejarah generasi muda Indonesia bermula saat Indonesia mengalami reformasi tahun 1998, dan generasi muda saat ini berperan aktif nih dalam mengubah politik dan ekonomi Indonesia. Mereka juga berperan dalam mengubah budaya dan globalisasi ke arah yang lebih modern yang berdampak pada nilai-nilai dan perilaku generasi muda. Ada beberapa elemen seperti sikap, aktivitas, dan teknologi yang menentukan karakteristik generasi muda Indonesia, disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi muda Indonesia menjadi lebih individualis dan konsumtif nih Tom Produe. Mereka juga lebih tertarik pada budaya modern dari negara lain yang merusak budaya lokal. Nah, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila adalah tugas masyarakat muda dalam demokrasi Pancasila di Indonesia. Untuk menduniakan budaya, generasi muda harus memiliki rasa nasionalisme dan mampu memanfaatkan teknologi. Selain itu, Tom Produe, generasi muda harus memiliki nasionalisme yang kuat yang dapat digunakan untuk membangun nasionalisme. Nah, masyarakat muda Indonesia memainkan peran penting nih dalam membangun dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi Pancasila. Generasi muda harus memiliki sifat cinta budaya bangsa, kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk menduniakan budaya, dan nasionalisme yang kuat. Nah, nomor 2, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat muda di Indonesia untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia? Mungkin ini bisa langsung saja disebutkan oleh Suci ya, mengenai apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat muda di Indonesia untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia.
1: Hal yang harus dilakukan ada 6 cara nih Kak. Yang pertama, mengurangi biaya politik. Salah satu masalah yang harus dihadapi adalah tingginya biaya politik. Masyarakat muda memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tentang cara dana yang digunakan untuk kampanye politik. Ada pun cara yang kedua, yaitu memperkuat penegakan hukum. Mahfud menyatakan bahwa penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadilan publik masih jauh dari sempurna. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan membangun kultur hukum yang baik, masyarakat muda dapat membantu penegakan hukum di Indonesia. Ada pun cara yang ketiga, yaitu memperkuat kebebasan berpendapat. Mahfud MD menyatakan bahwa ada penghalang terhadap kebebasan berpendapat dalam kelompok masyarakat sendiri. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, membangun kultur yang memungkinkan toleransi dan bakat dalam berbicara, masyarakat muda memiliki kapasitas untuk membangun, memperkuat kebebasan berpendapat di Indonesia. Adapun yang keempat, yaitu memperkuat demokrasi manipulatif nih. Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah demokrasi yang manipulatif, yang merusak hak orang lain atau melanggar konstitusi nih teman Produa. Dengan meningkatkan pengalaman hukum dan membangun kultur transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintah dan partai politik, masyarakat muda dapat membantu memperkuat demokrasi manipulatif di Indonesia. Adapun cara yang kelima, yaitu memperkuat kohesi sosial nih teman Produa. Mahfud MD menyatakan bahwa salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah politik identitas yang mengutamakan identitas seperti suku, ras, agama, dan identitas kedaerahan daripada program kerja yang paling baik untuk kepentingan masyarakat atau politik yang berorientasi kerja. Adapun cara yang terakhir, yaitu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pemilu nih teman program. Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia juga menghadapi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik nih teman program.
0: Oke, nomor 2 itu dia tadi ya, apa aja yang dilakukan oleh masyarakat muda di Indonesia untuk memperbaiki kondisi demokrasi Indonesia. Tadi udah dibacakan juga oleh Suci ya, Singkatnya adalah yang pertama nih, mengurangi biaya politik. Yang kedua adalah memperkuat penegakan hukum. Yang ketiga, memperkuat kebebasan berpendapat. Keempat, memperkuat demokrasi manipulatif. Kelima, memperkuat kohesi sosial. Dan yang terakhir, memperkuat transparansi.

0: transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan pemilu. Nah, itu dia informasinya Tom Pro 2 mengenai peran pemuda memperbaiki demokrasi Indonesia. Dan selain ini masih bersama kami bertiga ya Tom Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kok, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 masih bersama kami bertiga ya di pada prioritas nasional kali ini kita Indonesia. Terkait informasi sebelumnya yang sudah kita hadirkan untuk teman Pro 2 yang mengenai peran pemuda memperbaiki demokrasi Indonesia, ada informasi lanjutan buat kalian yang akan dibawakan oleh Sandy ya. Oke, ada apa nih Sandy?
1: Oke teman Pro 2, sekarang kita masuk ke informasi selanjutnya yaitu ada dari pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang terus mendorong peningkatan pemahaman demokrasi di kalangan generasi muda. Kegiatan peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi tahun 2026 yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara yaitu Freddy Setiawan di Ruang Bahari Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang diikuti sebanyak 100 pelajar SMA dari berbagai sekolah di Jakarta Utara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula mengenai pentingnya etika, sikap bijak serta tanggung jawab dalam berpartisipasi di kehidupan demokrasi. Freddy menegaskan bahwa pemilu merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menentukan arah bangsa. Freddy juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama di era media sosial saat ini. Ia juga menekankan pentingnya sikap kritis dan bijak dalam menerima informasi. Ia juga mengajak para peserta untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berdemokrasi. Perbedaan pilihan menurut Freddy adalah hal yang wajar, namun persatuan tetap harus dijaga. Sementara itu, Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Jakarta Utara M. Reza Pahlevi juga ikut menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang diskusi sekaligus sarana mengukur pemahaman pelajar terhadap etika politik dan prinsip demokrasi. Ia juga menambahkan sasaran utama kegiatan ini adalah pelajar yang akan memasuki usia 17 tahun atau pemilih pemula agar mereka tidak hanya menggunakan hak pilih tetapi juga ikut memahami proses demokrasi secara utuh. Kegiatan ini juga diharapkan ya teman Pro 2 dapat membentuk generasi muda Jakarta Utara yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran politik, integritas serta sikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu Kak Hep.
0: Oke, tadi sudah sangat jelas ya dan dijelaskan secara gamblang oleh Sandy mengenai cara membangun generasi melek demokrasi yang mana ada 100 pelajar SMA di Jakut ikuti edukasi etika politik ya Tom Pro 2. Oke, untuk itu kita hadirkan dulu musik untuk menemani Tom Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Selamat pagi, mulai FM Pro 2 RRI 9. Teman terbaik kamu, kita Pro 2 yang gak kerasa sekarang sudah menunjukkan pukul 9.53 waktu Indonesia Barat, yang mana artinya akan berakhir juga perjumpaan kita pada hari ini ya. Cuman yang pamit dari ruang dengar kamu cuma happy ya, karena Sandy dan juga Suci masih mengudara ya setelah ini ya, bersama Anya di... tapi enggak, habis ini kita relay dulu ya Tom Pro 2 ke Pro 2 Palembang untuk mendengarkan Bintang Radio. Jadi buat teman Pro 2 jangan lupa voting ya, Jova sama dengan Mareta. Oke, Tom Pro 2 jangan lupa voting Jova dan juga Mareta. Untuk itu Tom Pro 2, happy pamit dari ruang dengar kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI 9, teman terbaik kamu.

0: Halo. Halo.
1: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
2: Seratus lima koma lima FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi Santai Siang tanggal 5 Oktober 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2 di Senin kita yang cukup produktif ini ya, dengan cuaca yang kayaknya hari ini gak terlalu panas ya teman Pro 2. Alhamdulillah cuacanya cukup bersahabat, agak lumayan teduh, dan semoga segala cuaca kita pada siang hari ini juga mendukung ya segala kegiatan kamu hari ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, karena nanti di pukul 10.00 kita akan bergabung dengan RH Pro 2 Palembang untuk mengikuti audisi Bintang Radio Putaran Ketiga teman Pro 2, dimana nanti kita akan mengikuti hingga selesai. Dan tentunya setelah selesai nanti bersamaannya Sandy dan juga Suci ya, yang akan kembali menyapa teman-teman Pro 2 untuk memberikan ragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Dan untuk putaran ketiga ini teman Pro 2, untuk teman-teman ya, jangan lupa untuk voting Jova dan juga Mareta nih teman Pro 2, perwakilan dari RRI Sungai Liat ya. Dan tentunya kita akan menunggu hingga nanti pukul 10. Untuk itu ada satu playlist musik yang sudah Anya siapkan, ada lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: masih Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divya.
1: Info Bro 2.

0: Teman Produce, sesaat lagi kita akan menyaksikan siaran Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwin 14 Belajar Sumba yang akan menampilkan penampilan para juara 1 sebelajar Sumba untuk putaran ketiga dengan membawakan lagu Challenge. Ini dia Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Belajar Sumba.
1: Teman terbaik kamu.

It's Greatest of Band. Bintang Radio Indonesia 2026 tiket Korwil 14 Belaja Sumba menampilkan juara 1 Sebelaja Sumba. Al Muhaimin Kembari Elmar Buni, Septi Kronika Sihombing, Yonatan Jason, Hugis Imelka Putri, Kevin Ray Pakpahan, Syahira Farizatin Lisa, Muhammad Jova Aditya Putra, Marita Nurfiani, Rian Alvaro,

0: Greatest of Band. Bintang Radio Indonesia 2026, tiket Korwil 14 Belajar Sumba. Menampilkan juara 1 Sebelajar Sumba. Al Muhaimin Kembari Elmar Buni. Septi Kronika Sihombing. Yonatan Jason. Hugis Imelka Putri. Kevin Ray Pakpahan. Syahira Farizatin Nisa. Muhammad Jaufa Aditya Putra. Marita Nurfiani. Rian Alvaro. Aura Kalista Agus Wijaya. Siapakah yang akan mewakili Korwil 14 ke seleksi tingkat antar Korwil? Inilah tahap seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil Belajar Sumba.
1: Pagi dan selamat datang kami ucapkan di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 putaran ketiga dengan lagu Challenge. Wow. Kami ucapkan juga selamat datang dan selamat menonton untuk teman-teman Pro2, Sobat RRI, teman-teman dari Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Untuk acara hari ini disiarkan secara langsung melalui Pro2 Network Belajar Sumba. Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa teman-teman download melalui App Store maupun Play Store. Dan juga hari ini saya Alvira Damayanti yang tentunya akan memandu acara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 untuk putaran terakhir, dan nanti teman-teman dari Belajar Sumba akan menyanyikan lagu Challenge. Dan tentunya teman Pro2 tidak lengkap rasanya kalau kita tidak memperkenalkan dewan juri yang sangat luar biasa yang sudah menilai dari awal hingga akhir. Dan yang pertama, juri Belajar Sumba yang akan menilai pada hari ini dari Bengkulu ada Kak Yulizar Zahari, penyanyi dan juga praktisi musik. Selamat pagi Kak Yulizar. Dan juga selain dari Bengkulu ada juga dari Bandar Lampung ada Kak Moza Degal Orvili Jenira, penyanyi dan juga vokal coach di JM Production. Boleh dong diberikan tepuk tangan dulu buat teman-teman Pro2. Dan selanjutnya, setelah dari Bandar Lampung kita bergeser sedikit, ada dari Jambi, ada Kak Gusti Rahayu, penyanyi dan instruktur musik. Selanjutnya dari Sungai Liat ada Kak Dodi Rosado, penyanyi dan songwriter. Dan yang terakhir ada dewan juri dari Palembang, Kak Denny Polandri, musisi dan coach musik. Luar biasa sekali, boleh sangat beria sekali karena dewan juri yang akan menilai ini sangat luar biasa ya teman Pro2. Dan juga tentunya penilaian dari dewan juri ini dengan dari seluruh teman-teman. Dan kami informasikan kalau voting ini akan ditutup siang hari ini pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi ayo, karena ini belum pukul 12, jadi kalian boleh langsung vote sebanyak-banyaknya di website bintangradio.rri.id. Kami informasikan juga dan kami ingatkan kalau voting lewat dari jam 12 siang itu tidak akan dihitung kembali. Maka dari itu boleh vote sebanyak-banyaknya sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti para perwakilan Satker Belajar Sumba hari ini akan membawakan lagu Challenge pada putaran terakhir hari ini. Dan penasaran gak sih siapa yang akan mewakilkan Korwil 14 di tingkat selanjutnya? Langsung saja, tanpa kita menunggu-nunggu, peserta pertama kategori putra ada Al Muhaimin Kembare Elmar Buni membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

El Muhaimin kembare Elmar Buni dari RRI Bengkulu yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi kita dari kategori putra nih teman Pro 2, masih dari perwakilan RRI Bengkulu, sekarang kita ke perwakilan putri terlebih dahulu. Ada Septi Kronika Sihombing yang akan membawakan lagu Takkan Apa.

Safety kalau dikasih Hombi dengan lagu Takkan Apa. Boleh dong diberikan tepuk tangan kembali biar lebih semangat lagi. Dan juga teman Pro 2 serta Sobat RRI dari peserta RRI Bengkulu nih, boleh dong silakan voting lagi sebanyak-banyaknya di link bintangradio.rri.id. Karena votingnya bakalan tutup di jam 12 siang ini ya. Jadi kalian bisa voting sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Limitnya jam 12 siang. Kalau lewat dari jam 12 siang, votingnya tidak akan dihitung kembali nih. Kami informasikan kembali kalau penilaian juri 70% dan juga votingnya 30%. Jadi ayo dong dimulai dari sekarang, gunain jarinya buat voting sebanyak-banyaknya. Kalau tadi kita sudah saksikan bersama penampilan dari RRI Bengkulu, baik kategori putra dan juga kategori putri. Selanjutnya, kita akan ke RRI Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, untuk kategori putra, Yonatan Jason membawakan lagu Malam Biru Kekasihku.

Ada Yonatan Jason yang membawakan lagu Malam Biru Kekasihku. Kalau tadi dari kategori putra, selanjutnya masih dari RRI Bandar Lampung, teman Pro 2. Tapi kali ini kita akan menyaksikan penampilan dari kategori putri atas nama Hugis Imelka Putri membawakan lagu Cintaku Padamu.

Hugi Simelka Putri dengan lagu Cintaku Padamu. Tepuk tangan kembali dong teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Tadi adalah penampilan dari peserta RRI Bandar Lampung. Jadi buat penggemarnya Yonatan Jason dan juga Hugi Simelka Putri, ayo dong voting sebanyak-banyaknya di link bintang radio RRI.id. Ingat ya, sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau udah lewat nih dari jam 12 berarti zong, votingnya tidak akan terhitung lagi. Jadi mulai dari sekarang voting sebanyak-banyaknya, dukung idola kalian. Kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Bandar Lampung, selanjutnya teman Pro 2, kita akan menyaksikan perwakilan dari RRI Jambi. Untuk kategori putra, ada Kevin Ray Pakpahan membawakan lagu Semut Hitam.

0: Kevin Ray Pakpahan dengan lagu Semut Hitam. Boleh dong supportnya, tepuk tangannya kembali buat Kevin. Messi dari RRI Jambi nih, teman Pro 2 dan juga Sobat RRI. Kalau tadi kita menyaksikan kategori putra, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan untuk kategori putri. Perwakilan dari RRI Jambi ada Syahira Farizati Nisa dengan lagu Takkan Apa.
1: Kupandang raut wajahmu.

0: Syahira Farizati Nisa dengan lagu Takkan Apa dari RRI Jambi. Mana nih pendukungnya Syahira dan juga Kevin Ray? Boleh dong di voting juga sebanyak-banyaknya. Siapin handphonenya, buka link bintang radio rri.id dan voting sebanyak-banyaknya sebelum jam 12 siang hari ini. Kalau lebih dari jam 12 berarti votingnya udah gak dihitung lagi nih Sobat RRI dan juga pemirsa serta teman Pro 2. Kalau tadi kita lihat penampilan dari RRI Jambi, selanjutnya kita akan bergeser sedikit ke RRI Sungai Liat. Untuk kategori putra ada Muhammad Jaufa Aditya Putra dengan lagu Malam Biru Kekasihku.
1: Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaufa Aditya Putra, saya dari RRI Sungai Liat.

0: Aduh, Muhammad Jaufa Aditya dengan lagu Malam Biru Kekasihku. Masih dari RRI Sungai Liat, kalau tadi dari kategori putra, kita kembali ke kategori putri. Perwakilan dari RRI Sungai Liat ada Mareta Nurfiani dengan lagu Takkan Apa.
1: Halo, perkenalkan saya Mareta, saya dari RRI Sungai Liat.

Moreta Nurfiadi dengan lagu Takkan Apa dari RRI Sungai Liat. Wow, mana nih pendukungnya Moreta dan juga Jova dari RRI Sungai Liat. Teman Pro 2 voting kembali nih sebanyak-banyaknya. Karena sekarang sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah sebentar lagi juga mau jam 12 siang nih. Jadi ayo dong ambil HP-nya, buka website bintangradio.rri.id. Sebanyak-banyaknya. Dan juga siaran langsung ini bisa kalian lihat secara langsung melalui YouTube RRI Palembang. Jadi boleh mampir dulu ke YouTube RRI Palembang, like, comment, and juga subscribe sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kalau tadi kita menyaksikan penampilan dari dua peserta dari RRI Sungai Liat, dan kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan RRI Palembang. Untuk kategori putra, Darian Alvaro membawakan lagu Ada Kamu.

Rian Alvaro dengan lagu Ada Kamu. Tepuk tangan kembali dong buat pendukungnya Rian. Wow, dari RRI Palembang nih teman Pro2. Tadi kita sudah menyaksikan untuk kategori putra Rian Alvaro. Dan saatnya untuk peserta terakhir hari ini kategori putri perwakilan dari RRI Palembang. Aura Kalista Agus Wijaya dengan lagu Sinaran.

0: Aura Kalista Agus Wijaya untuk peserta terakhir dari RRI Palembang. Wow, itu dia teman Pro2 peserta terakhir kita pada hari ini dari RRI Palembang untuk kategori putra Rian Alvaro dan juga kategori putri ada Aura Kalista Wijaya. Dan selanjutnya boleh dong lagi voting kembali. Sekarang udah jam 11 nih. Nah sebentar lagi, 1 jam lagi waktunya buat teman Pro2 dan juga pemirsa RRI voting idola kalian sebanyak-banyaknya. Siapin HP-nya, siapin juga kuota internetnya dan segala macam untuk voting idola kalian di bintangradio.rri.id. Karena kalau udah lewat dari jam 12 siang, votingnya nggak dihitung lagi nih. Dan pada akhirnya nih, seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 hari ini resmi berakhir. Untuk pengumuman peserta yang lolos ke tahap selanjutnya akan diumumkan hari ini melalui Instagram rri.palembang. Jadi pantengin terus Instagram RRI Palembang dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri.palembang hari ini juga. Kami ucapkan juga terima kasih untuk seluruh peserta yang sangat luar biasa dan juga teman-teman panitia. Dan tentunya untuk Dewan Juri yang terhormat, teman Pro2 dan juga pemirsa RRI. Saya Alvira Damayanti, sampai jumpa di Bintang Radio 2027.
1: Terima kasih telah menyaksikan seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 14 Belajar Sumba. Bintang Radio Indonesia, ajang mengukir prestasi.

0: 5,5 FM Radio Pro 2 Sungai, ya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini bareng aku Anya, Sandy dan juga Suci. Hai.
1: Hai.
0: Gimana nih kabar kalian berdua di Senin siang? Semangat ya.
2: Semangat.
3: Semangat banget, semangat Senin.
0: Nah, ini bareng aku, Sandy dan juga Suci yang akan membersamai teman-teman Pro 2 di edisi santai siang ya, tanggal 5 Oktober 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, Sandy dan juga Suci, tadi kita udah ngikutin ya, bergabung ke RRI Pro 2 Palembang, acara Bintang Radio putaran ketiga, dan tentunya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang sudah mendukung Jova dan juga Mareta ya. Semoga ada kabar baik nanti dari Jova dan juga Mareta yang sudah mewakili RRI Sungai Liat. Nah, kita open request mancanegara ya, Sandy dan juga Suci. Betul. Sampai jam berapa nih?
3: Kita open requestnya sampai jam 12 siang nanti.
0: Oke, bisa menghubungi kemana aja kalau mau request?
3: Bisa banget ke WA kita, ada di 0812-7722-1055. Atau enggak yang lagi live-nya ada keannya di RRI Pro 2 Sungai Liat.
0: Jadi untuk teman-teman yang mau ikutin keseruan kita di siang hari ini, bisa langsung saja bergabung melalui TikTok kita ya.
3: Betul,
0: sekarang kita udah mulai aktif TikTok juga di RRI Pro 2 Sungai Liat. Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Atau mungkin untuk kamu yang pengen langsung saja bergabung melalui Instagram juga bisa banget di RRI Pro 2 Sungai Liat. Atau kalau misalkan pengen juga gampang ya, kamu bisa bergabung di RRI Digital. RRI Digital itu gimana kayaknya cara requestnya? Nah, untuk kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2, kamu bisa langsung saja download di App Store ataupun Play Store. Tinggal cari aja RRI Digital dan cari program 2 RRI Pro 2 Sungai Liat, dan kamu bisa langsung tuh ketik pengen dengerin lagu apa di live chatnya, atau pengen titip-titip salam juga bisa banget ya. Pastinya nih Sandy dan juga Suci juga masih semangat banget menemani teman-teman Pro 2. Jadi kita tunggu kehadiran teman-teman Pro 2 di request mancanegara hingga nanti pukul 12 siang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.
2: Yo, masih di 105,5 FM di RRI Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi udahnya puterin dua lagu sebagai opening song kita ya, di request mancanegara bareng Anya, Sandy, dan juga Suci. Nah, teman Pro 2, karena ini baru ada satu teman-teman Pro 2 yang bergabung bersama Anya, ada akun TikTok @10 katanya pengen dengerin lagunya Radiohead dengan Let Down. Kira-kira kalau dari Suci sama Sandy ada gak nih pengen request lagu spesial gitu untuk teman-teman Pro 2 biar semangat menjalankan aktivitasnya di hari Senin siang?
3: Boleh kak, kalau lagu OSIS boleh gak?
2: Boleh, nanti kita judulnya belakangan ya. Kalau Sandy ada gak nih pengen request lagu apa nih di siang hari ini?
4: Mungkin Sandy lebih ke lagu Adele, karena kan mendung ya kak,
2: nuansa okay.
4: Kayaknya agak sedikit gaul dikit gak
2: kayaknya apa-apa. Kayaknya harapannya hari ini berdoa semoga hujan ya kayaknya.
4: Iya.
2: Ya aku juga berharap semoga hari ini hujan sih teman Pro 2 ya. Karena ngelihat cuaca kita hari ini tuh alhamdulillah gak terlalu panas seperti biasanya ya. Dan tentunya teman Pro 2 dengan cuaca kita seperti ini, Anya juga pengen ngingetin ke teman-teman Pro 2 untuk jangan lupa banyakin minum air putih ya. Dengan cuaca kita seperti ini tuh rentan banget dan gampang sakit. Terus jangan lupa minum vitamin juga nih teman Pro 2 dengan aktivitas teman-teman Pro 2 yang cukup padat ya di hari Senin ya. Nah, teman Pro 2 sembari menunggu requestan teman-teman yang lain, hanya ingatkan lagi untuk Sandy dan juga Suci, kira-kira bisa bergabung kemana nih kalau teman-teman Pro 2 mau request?
4: Bisa banget. Silahkan ya Suci.
3: Boleh di live TikTok juga kak. Terus hubungi WA juga langsung boleh di 0812-7722-1055.
2: Oke, terus jangan lupa juga untuk teman-teman yang mau bergabung melalui Instagram juga bisa banget. Udahnya posting question box ya. Kalau bisa ketik aja pengen dengerin lagu siapa atau pengen titip-titip salam ya untuk orang terkasih biar semangat menjalankan aktivitasnya di Senin siang juga bisa banget teman Pro 2. Untuk itu langsung saja kita dengarkan, ini dia request dari 10 dengan Let Down.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik.
1: Halo juga ganteng.
0: Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di request mancanegara hingga nanti pukul 12 siang bareng Sandy
5: dan Suci.
4: Nah, teman Pro 2, tentunya sudah ada teman Pro 2 yang bergabung ya, Sandy dan juga Suci. Mungkin bisa dibacain siapa saja yang sudah bergabung di siang hari ini.
6: Oke, Kak Anya, tadi ada request dari Kak Lara Purnamasari, yaitu ada lagu dari Medicine yaitu Bittersweet.
4: Oke, kalau dari Suci, siapa nih Suci yang sudah bergabung?
5: Ada nih Kak, dari Kak Surismansyah request lagu Risk It All dari Bruno Mars.
4: Oke, Nah kalau dari WhatsApp Pro 2 juga sudah masuk ya teman-teman Pro 2. Nanti lagu yang ketiga akan hanya hadirkan requestan dari Kak Minish. Katanya pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Twilight Zone. Dan yang keempat nanti ada dari teman TikTok kita nih teman Pro 2, Kakak Hotima. Ini penonton setia setiap hari selalu bergabung dan pastinya request nih. Katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya teman Pro 2. Tentunya gak sampai di sini ya request mancanegara kita, karena kita masih menunggu nanti pukul 12 siang. Nah, mungkin bisa diingatkan lagi nih untuk teman-teman Pro 2 yang bingung kira-kira kita mau requestnya bisa dari mana aja nih Suci dan juga Sandy.
6: Bisa banget di WA juga, ada di 0812-7722-1055. Terus juga ada di live TikTok Pro 2 RRI Sungai Liat. Terus juga ada di Instagram, ada question boxnya yang udah ditampilkan Kak Anya.
4: Oke, okay. Nah mungkin tanpa berlama-lama ya, Sandy dan juga Suci, langsung saja kita putarkan requestan dari teman-teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Natu Mampura 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Natu Mampura 2 dari pukul 11 tadi dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11:53, dimana artinya kita sudah berada di penghujung waktu untuk Pro 2 Hitlist Request Mancanegara Natu Mampura 2. Tapi jangan bersedih hati, karena tentunya Anya, Sandy dan juga Suci akan tetap menemani Natu Mampura 2 hingga nanti pukul 15:00 waktu Indonesia bagian Barat, dimana setelah ini Natu Mampura 2 Anya bakal ngajak kamu ngebahas makanan-makanan Indonesia. Tapi kali ini ada makanan tradisional Batak yang wajib kamu coba. Penasaran gak sih teman-teman Pro 2 apa aja nih makanan-makanan tradisionalnya? Mungkin banyak teman-teman Pro 2 yang belum tahu, tapi tenang aja, nanti akan Anya hadirkan informasinya nanti di pukul 12:00 waktu Indonesia bagian Barat. So don't go anywhere, stay tune di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: This is Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Selalian.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunya, lihat teman terbaik kamu. Masih bersama aku, Anya, Sandy, yang nemenin kamu teman Pro 2 di ruang dengarnya pada siang hari ini. Nah, seperti informasi yang sudah Anya bagikan sebelumnya ya teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Muda Kreatif ngebahas makanan Indonesia sampai 1 jam ke depan ya teman Pro 2. Nah, sekarang tuh kan lagi viral banget ya salah satu makanan Batak. Kalau misalkan yang kalian tahu apa sih, Suci dan juga Sandy, sekarang
12: mungkin ada di Nani Ura, Kak.
11: Iya, Nani Ura tuh sashiminya viral banget ya.
12: Indonesia,
11: iya, benar banget, sashiminya Indonesia. Teman-teman Pro 2 tuh udah pada nyobain belum sih Nani Ura? Aku sampai sekarang penasaran gitu ya. Kayaknya kalau kita sendiri yang buat beda ya, iya, kali ya betul, dengan orang asli Batak nih yang mungkin sudah biasa bikin Nani Ura nih teman-teman Pro 2. Nah, tapi kita bukan hanya ngebahas nih Nani Ura aja, karena ada 10 makanan tradisional Batak yang wajib banget teman-teman Pro 2 cobain, mulai dari arsik sampai ke Nani Ura. Nah, teman Pro 2, masakan Batak ini adalah salah satu warisan kuliner paling kaya di Indonesia, dibumbui dengan andaliman rempah khas Sumatera Utara yang memberikan sensasi pedas menggetar yang tidak ditemukan di masakan daerah manapun di Nusantara. Dari hidangan seremonial yang hanya disajikan dalam upacara adat hingga jajanan pasar yang bisa ditemukan seharga beberapa ribu rupiah saja, tradisi kuliner Batak ini mencerminkan kedalaman budaya suku-suku yang mendiami tepian Danau Toba dan juga pegunungan Sumatera Utara. Nah, pastinya nih teman-teman Pro 2 juga penasaran banget apa aja sih makanan-makanan tradisional khas Batak nih teman-teman Pro 2. Kali ini akan Anya, Sandy dan juga Suci bagikan ya. Teman Pro 2, yang pertama ada ikan arsik atau biasa disebut dengan deke nani arsik. Nah, ikan arsik yang dalam bahasa Batak Toba disebut dengan deke nani arsik adalah hidangan ikan mas yang dimasak kering dengan bumbu rempah lengkap termasuk andaliman. Nah, kalau misalkan andaliman pastinya kita udah gak asing ya, andaliman itu sambelnya, bumbu rempahnya khas di sana ya. Terus juga ada asam cekala dan bunga kecombrang. Jadi proses memasaknya yang lambat membiarkan bumbunya itu meresap sempurna ke dalam daging ikan, menghasilkan cita rasa yang berlapis dengan aroma rempah yang harum sejak hidangan masih di atas api. Kayaknya di jam-jam makan siang kayak gini, ngebahas makanan gini, lapar ya bawaannya. Aku malah ngebayangin aromanya, aduh, kayaknya semerbak banget nih teman Pro 2. Nah, biasanya nih teman Pro 2, hidangan ini tuh selalu hadir dalam upacara pernikahan dan acara adat kelahiran Batak sebagai simbol berkah dan kemakmuran bagi keluarga. Nah, kalau di luar konteks upacara, ikan arsik ini tuh mudah banget kamu temukan di restoran masakan Batak di Medan dan juga kawasan Danau Toba. Tapi bukan hanya ada ikan arsik, apa nih selanjutnya nih Sandy?
12: Oke, selanjutnya ada di Nani Ura teman Pro 2. Nani Ura ini sering disebut sebagai sashimi ala Batak karena merupakan hidangan ikan mentah yang tidak dimasak melalui api, melainkan diolah dengan keasaman tinggi dari asam jungga yang mengubah tekstur ikan secara kimiawi hingga matang tanpa panas. Terus juga proses pembuatannya membutuhkan takaran yang sangat tepat agar ikan benar-benar matang secara asam tanpa kehilangan kesegarannya, Kak Anya dan teman Pro 2. Dahulu kala juga hidangan ini istimewa hanya disajikan untuk para raja Batak dan tamu kehormatan dalam upacara adat besar. Dan kini Nani Ura bisa dinikmati di beberapa restoran masakan Batak pilihan di Medan dan Pulau Samosir, meskipun jarang tersedia di semua warung makanan.
11: Oke, kalau dari Suci, apa aja nih Suci selain dari Nani Ura dan juga ikan arsik?
0: ada selanjutnya ada saksang nih kak.
11: Nah mungkin teman-teman Pro 2 kayaknya masih ini ya belum familiar ya. Betul, saksang kak. Itu apa sih Suci?
0: Kalau dari tampilannya kak, saksang itu punya kuah berwarna gelap dan cukup pekat. Tapi begitu aromanya dicium, aroma rempahnya langsung terasa nih kak.
11: Iya.
0: Salah satu bumbu yang khas ada adalah andaliman, rempah yang cukup identik dengan masakan Batak. Nah kak, menariknya saksang bukan cuma soal rasa, hidangan ini juga punya tempat penting nih dalam berbagai acara adat di Batak. Mulai dari acara pernikahan, upacara duka cita, sampai berbagai acara adat lainnya nih kak. Dan nah, ternyata setiap keluarga bisa punya resep saksang yang berbeda nih kak. Ada yang komposisi rempahnya dibuat berbeda, sehingga rasa saksang dari satu keluarga dengan keluarga lainnya itu bisa punya ciri khas masing-masing nih kak.
11: Berarti andaliman itu memang salah satu rempah ciri khas ya, tradisional dari Batak nih teman Pro 2. Nah ada juga nih katanya dari TikTok Pro 2, ini kan aku lagi live streaming ya. Kata Kak Hotimah kalau soal kuliner Kak Suci juara sih. Iya. Kayaknya ya, kayaknya nanti kita akan ngulik-ngulik lagi nih. Kan baru 3 yang kita bahas ya, makanan tradisional. Kan aku tadi bilang ada 10 nih teman Pro 2, berarti masih ada 7. Nah untuk teman-teman yang penasaran, jangan lupa nanti ikutin ya. Setelah ini akan kami hadirkan dulu nih 2 playlist musik untuk menemani kamu di ruang dengarnya. Dan untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: makasih ya shellnya.
1: Ibu suka banget loh.
2: Shell.
0: Iya.
1: Kemarin kan kamu ada kunjungan, jadi gak bisa dapat satunya ya. Jadi tiga yang ada.
2: Oh.
1: Aku gak percaya nih shell pilihan kamu. Ini pasti pilihan tiga deh. Makasih ya, no.
2: Iya, Bu. Iya, Bu.
1: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
1: Sama Fida enggak?
2: Enggak, Fida lagi enggak di sini.
1: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu. Ntar kalau udah ketemu aku samping.
1: Oh. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
1: Wes, salam ya, Bu Fida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
1: Iya.
2: Bye, Bu.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungailia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita masih berada di segmen makanan Indonesia. Untuk selanjutnya ada mie gomak. Nah, mie gomak itu tuh dijuluki sebagai spaghetti ala Batak ya, karena menggunakan mie lidi berukuran besar yang teksturnya lebih kenyal dan lebih tebal dari mie biasa yang umum dijumpai di warung makan di Indonesia. Bumbu khasnya pastinya teman Pro 2 ada andaliman yang memberikan sensasi kebas di lidah, berpadu dengan santan dan rempah-rempah yang membuat bumbu ataupun kuahnya itu jauh lebih kompleks dari mie goreng atau mie rebus pada umumnya. Nah, kalau di pasar Balige di tepi Danau Toba, mie gomak ini bisa kamu temukan dengan harga mulai dari Rp5.000 saja per porsi dan menjadi sarapan favorit warga setempat sejak pagi hari. Nah, mie gomak ini juga tersedia dalam versi kuah dan juga versi goreng, di mana keduanya sama-sama populer dan menawarkan pengalaman rasa yang berbeda. Selain mie gomak, ada juga Dalini Horbo, teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu suka banget sama keju, kayaknya kamu harus coba deh, teman Pro 2. Keju tradisional Batak yang terbuat dari susu kerbau segar menjadikannya satu-satunya produk keju asli yang berasal dari Sumatera Utara dan salah satu dari sedikit keju tradisional yang dikenal di Indonesia. Teksturnya itu lembut dan sedikit kenyal dengan rasa yang lebih gurih dan berlemak karena kandungan protein susu kerbau yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Proses pembuatannya menggunakan getah pepaya sebagai koagulan alami yang mengumpalkan protein susu tanpa bahan kimia tambahan. Nah, sebuah teknik tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, Dalini Horbo ini tuh paling sering banget disajikan dalam sup sederhana berbumbu bawang merah, bawang putih, dan daun kemangi di kawasan Samosir dan juga Balige. Selanjutnya ada juga babi panggang Karo. Nah, ini adalah hidangan ikonik dari suku Batak Karo yang menyajikan daging panggang berbumbu dengan aroma panggang khas kayu bakar yang meresap ke dalam daging. Bumbu andaliman yang digiling kasar dan sambal khas memberikan rasa pedas berlapis yang membedakan BPK dari hidangan panggang daerah lain di Indonesia. Salah satu pusat kuliner BPK yang paling dikenal adalah di kawasan Kabanjahe, sekitar 2 jam perjalanan dari Medan. Tempatnya itu tuh berderet rumah makan yang sudah beroperasi selama puluhan tahun, di mana wisatawan yang berkunjung ke Barastagi dan Pegunungan Karo hampir selalu menyempatkan diri menikmati BPK sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka. Nah, teman Pro 2, masih ada 3 makanan tradisional Batak lainnya yang belum kamu ketahui dan kayaknya ini juga jarang banget kita dengar ya, teman Pro 2 ya. Penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana informasi selanjutnya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungailia, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bersama Anya di segmen Makanan Indonesia. Untuk selanjutnya nih, teman Pro 2, makanan tradisional Batak yang banyak belum teman-teman Pro 2 tahu nih ya. Ada Manuk Napi Nadar nih, teman Pro 2. Nah, Manuk Napi Nadar ini adalah hidangan ayam bakar berkuah dengan bumbu darah ayam yang dicampur andaliman dan rempah-rempah pilihan, menjadikannya salah satu hidangan Batak dengan profil rasa paling unik dan kompleks. Teknik pengolahan ini tuh membutuhkan keahlian khusus agar bumbu darahnya ini tidak menggumpal dan tetap menyatu rata dengan kuahnya hingga sajian terlihat dan terasa sempurna. Hidangan ini tuh sering disajikan dalam upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan dan simbol kemurahan hati tuan rumah. Kalau di luar konteks upacara, Manuk Napi Nadar tuh bisa ditemukan di restoran masakan Batak yang autentik di Medan yang biasanya perlu dipesan sehari sebelumnya. Nah, untuk hidangan yang ke-8, ada ombus-ombus, teman Pro 2. Ombus-ombus ini adalah kue tradisional Batak berbahan dasar tepung beras yang dibungkus daun pisang dan dikukus hingga matang. Menghasilkan tekstur lembut dengan aroma daun pisang yang harum dan alami, di dalamnya itu terdapat isian gula merah atau kelapa manis yang mencair menjadi karamel lembut saat digigit, memberikan kontras rasa manis di tengah kulitnya yang gurih. Kue ini tuh paling mudah banget ditemukan di pasar-pasar tradisional di Balige dan sekitar kawasan Toba, terutama pada pagi hari sebelum habis terjual. Nah, ombus-ombus biasanya disantap bersama kopi ataupun teh hangat sebagai sarapan ringan dan menjadi oleh-oleh yang sering dibawa pulang wisatawan dari Danau Toba. Untuk hidangan yang ke-9, teman Pro 2, ada nati nombor. Nah, nati nombor ini adalah hidangan ikan bakar yang disajikan dengan siraman sambal khas berbumbu andaliman, bawang, dan rempah pilihan yang dituangkan di atas ikan tepat setelah matang dari panggangan. Proses penyiramannya dilakukan saat ikan masih panas sehingga bumbu sambal meresap ke dalam daging dan menciptakan perpaduan rasa bakar, pedas, dan air asam yang khas. Nah, hidangan ini tuh sangat populer banget nih, teman Pro 2, di kawasan Danau Toba, terutama di sekitar Parapat, tempat warung-warung ikan bakar berjajar di tepi danau dan menyajikan ikan mas ataupun nila segar yang baru ditangkap. Menikmati nati nombor sambil menatap hamparan Danau Toba di sore hari adalah pengalaman kuliner yang sulit banget untuk dilupakan. Dan yang terakhir, teman Pro 2, ada sasagun. Nah, ini tuh adalah cemilan tradisional Batak yang terbuat dari tepung beras yang disangrai bersama kelapa parut dan juga gula merah hingga kering, menghasilkan tekstur berpasir yang renyah dengan aroma sangrai yang harum. Rasanya manis dan gurih sekaligus dengan sedikit rasa karamel dari proses penyangraian yang membedakannya dari kue berbahan tepung beras lainnya. Nah, kalau misalkan kamu berada di Medan, teman Pro 2, di Pasar Petisan Medan, sasagun ini tuh bisa ditemukan bersama aneka jajanan tradisional Batak lainnya yang sering dikemas dalam wadah plastik atau bungkusan dan dijual sebagai oleh-oleh khas Sumatera Utara. Sasagun bertahan cukup lama pada suhu ruang sehingga mudah dibawa pulang sebagai buatangan untuk keluarga dan juga rekan. Nah, teman Pro 2, jadi udah tahu ya, teman Pro 2, kalau makanan tradisional Batak tuh bukan hanya ada ikan arsik dan juga naniur atau mampra 2, karena ada ragam makanan tradisional lainnya yang tadi sudah sampaikan. Jadi mungkin untuk kamu yang sedang menghabiskan waktu liburan di Medan, nantinya teman Pro 2 kamu bisa mencoba ya beberapa makanan tradisional Batak yang wajib banget kamu coba dari yang Anya sampaikan tadi. Nah, teman Pro 2, tentunya masih bersama Anya, membersamai kamu di ruang negara dan juga di udara. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

0: Lamun banget.
1: Ngantuk.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: ...105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita ada di segmen arena anak muda nih. Pembalap Honda Tim Asia, Peda Ega Pertama, tidak sabar melakoni debut dalam Moto3 Mandalika 2026 di sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober nanti. Peda Ega mengatakan mengambil pelajaran penting dalam Moto3 Jepang akhir pekan lalu untuk dibawa ke Moto3 Mandalika.

akhir pekan nanti nih teman Pro 2. Pada 2022, Peda Ega membalap dalam ASEAN Talent Cup Mandalika 2025. Peda Ega juga tampil dalam Asia Talent Cup Mandalika 2023. Akan tetapi, pada 2024 dan 2025, Peda Ega tidak tampil di Mandalika karena sudah bergabung di Red Bull MotoGP Rookies Cup. Peda Ega jadi salah satu pembalap yang disorot dalam musim pertama di Moto3 nih teman Pro2. Dengan baru pertama merasakan persaingan di kelas Grand Prix, Peda Ega langsung meraih podium ketiga dalam dua kali balapan, tepatnya dalam Moto3 Brazil 2026 nih teman Pro2. Dengan pengalaman di sirkuit Mandalika, Peda Ega diharapkan bisa kembali podium di rumah sendiri. Dalam Moto3 Mandalika 2026, terbilang lagi motivasi Peda Ega sedang bagus setelah meraih 5 poin di Moto3 Jepang nih teman Pro2. Itu dia informasi pertama dari Arena Anak Muda. Nanti kita bakal bagiin informasi lainnya bersama aku, Kak Anya, dan Kak Sandy juga setelah lagu berikut ini.

0: Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.
1: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Sandy, Suci dan Kak Anya di Arena Anak Muda. Kali ini Sandy akan memberikan informasi tentang seputar FIFA Asian Cup 2026, yaitu ada 10.121 personil dikerahkan amankan laga Indonesia versus Thailand. Polda Metro Jaya mengerahkan 10.121 personil untuk mengamankan pertandingan Timnas Indonesia versus Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026. Untuk mempersiapkan pengamanan pertandingan tersebut, Karops Polda Metro Jaya Brigjen Laode Arias El Fatar telah memimpin Tactical Floor Game atau TFG di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. TFG tersebut membahas penempatan personil, rute perjalanan area stadion, mobilitas penonton, pengaturan lalu lintas, serta langkah kontingensi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan. Terus juga teman Pro 2, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengimbau masyarakat dan supporter menjaga ketertiban selama pertandingan dan juga turut mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar kawasan GBK untuk menyesuaikan waktu kemacetan guna menghindar potensi kemacetan. Timnas Indonesia juga akan melawan Thailand dalam FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin malam nanti ya, teman Pro 2 ya. Terus juga skuad Garuda berhasil mengamankan langkah ke partai puncak setelah menang telak atas Bangladesh 9-2 pada laga akhir grup A pada Kamis 1 Oktober 2026 lalu. Hasil itu membuat Indonesia jadi juara grup dengan keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Status juara grup juga diamankan Thailand setelah memenangkan 2 laga awal meski mereka kalah dari Filipina di pertandingan terakhir. Itu tadi ya teman Pro 2, persiapan untuk final nanti malam ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, karena nanti bakal ada informasi lagi. Stay tuned.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa?
1: Bisa banget. Api kecil, kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah, jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 tadi informasi pertama dan kedua udah disampaikan oleh Suci dan juga Sandy, teman Pro 2. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan di segmen Arena Anak Muda, ada satu informasi terakhir. Indonesia versus Thailand, hindari kartu merah seperti saat melawan Malaysia. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di laga final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, satu hal yang harus penting digarisbawahi adalah untuk tidak mengulang kesalahan seperti lawan Malaysia, yaitu mendapat kartu merah. Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit lawan Thailand. Dari sisi sejarah, Thailand seringkali mengandaskan mimpi Indonesia untuk menjadi juara di langkah terakhir pada beberapa kompetisi yang digelar di Asia Tenggara seperti SEA Games dan Piala AFF. Pada kesempatan kali ini, teman Pro 2, Timnas Indonesia juga punya peluang bagus, di mana Timnas Indonesia punya materi pemain yang mumpuni dan bakal bermain di hadapan puluhan ribu supporter. Dua hal itu pastinya bisa menjadi modal bagus bagi Indonesia untuk bisa menaklukkan Thailand. Namun, satu hal yang harus diwaspadai dalam laga tensi tinggi seperti Indonesia versus Thailand nanti adalah tingkat kendali emosi. Pemain-pemain Timnas Indonesia harus bersikap lebih tenang dan tidak berlebihan dalam menanggapi situasi yang terjadi di lapangan. Karena insiden seperti saat Indonesia menghadapi Malaysia tidak boleh terulang, dalam laga lawan Malaysia, Timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk menguasai laga setelah Tom Hai terkena kartu merah langsung di menit ke-36. Sejak saat itu, teman Pro 2, Timnas Indonesia praktis lebih banyak bertahan. Skuad Garuda kehilangan kesempatan untuk menguasai pertandingan dan membidik kemenangan. Kesalahan itulah yang gak boleh diulang dalam laga lawan Thailand. Nah, menjelang laga final, teman Pro 2, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix juga kembali mengingatkan pemain-pemain untuk meningkatkan fokus dan kendali diri, karena hal itu yang bakal memperbesar peluang Timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir ya, teman Pro 2, di segmen Arena Anak Muda. Tentunya masih bersama aku, Anya, Sandy dan juga Suci, akan memberikan informasi nanti di pukul 14 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat di segmen Info Entertainment. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Arena Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Sandy, Kak Anya dan juga Suci ya, teman Pro 2 yang menemani kalian di ruang udara kalian. Kali ini kita berada di segmen Info Entertainment yang akan menemani teman Pro 2 dari jam 2 siang sampai jam 3 siang nanti ya, teman Pro 2. Informasi yang pertama yaitu ada dari Avengers Endgame 2019 kembali menjadi film terlaris sepanjang masa dalam sejarah box office global dari Indonesia berkat perilisan encore. Endgame berhasil merebut kembali gelar tersebut setelah sebelum Avatar mengambil alih berkat perilisan ulang pada 2021 jelang penayang Avatar The Way of Water. Seperti dilaporkan Variety pada Minggu 4 Oktober 2006 dan box office Mojo yang diakses Senin 5 Oktober 2006, film epik Pahlawan Super rilisan 2019 tersebut telah mencatatkan pendapatan

global sebesar 2.925 miliar US dollar setelah Encore tayang. Perolehan tersebut sedikit melampaui Avatar 2009 yang meraup 2.923 US dollar secara global setelah 5 kali penayangan ulang. Avatar sempat memegang rekor sebagai film terlaris sepanjang masa selama satu dekade hingga Avengers Endgame memecahkan rekor terbaru pada 2019 saat penayangan perdana di layar lebar. Endgame sempat turun ke posisi kedua dalam daftar film terlaris sepanjang masa pada 2021 ketika Avatar kembali ditayangkan di bioskop menjelang peluncuran Avatar The Way of Water. Sementara di Indonesia, menurut data dari laman swasta Sinepoint yang diakses Senin 5 Oktober 2026, Avatar Endgame kembali menjadi nomor satu film terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan perolehan 11.843.957 penonton, dan juga Endgame merebut kembali posisi tersebut berkat Encore. Setelah sempat diambil agak lain ya teman pro 2 menyalapan tiku pada tahun 2025 yang kini turun ke posisi kedua dengan 11.866 penonton. Sebelum agak lain menyalapan tiku tayang pada November 2025, Avengers Endgame 2019 teman pro 2 menjadi film terlaris di Indonesia dengan perolehan 10.976.338 penonton. Di Disney dan Marvel merilis ulang Avengers Endgame untuk membangun antusiasme menjelang penayangan perdana Avengers Doomsday pada Desember 2026. Itu tadi ya teman pro 2 informasi pertama dari Info Entertainment. Teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng Suci, Kak Anya dan juga Sandy. Kali ini aku bakal bawain informasi tentang Stardeck dijadwalkan tampil di Musicland Festival Okinawa 2027 nih teman Pro 2. Band indie pop asal Bogor, Stardeck dipastikan tampil di Musicland Festival Okinawa yang akan berlangsung pada 22 sampai 24 Januari 2027 di kota Koza City nih teman Pro 2. Penampilan yang akan menjadi kesempatan pertama bagi Stardeck untuk memperkenalkan musik mereka di panggung Jepang. Musicland Festival Okinawa adalah festival showcase internasional yang diadakan di kota Okinawa nih teman Pro 2. Yang juga dikenal sebagai Koza. Pusat kegiatan festival terletak di Koza Music Town dengan berbagai pertunjukan yang berlangsung di beberapa lokasi selama acara. Festival ini juga akan dihadiri oleh delegasi dari industri musik, mulai dari penyelenggara festival, promotor, perwakilan label, hingga agen pemesanan artis. Sebagai besar delegasi berasal dari berbagai negara Asia dan hadir untuk bertemu dengan musisi yang tampil dalam festival, teman Pro 2. Oke, itu dia informasi tentang Stardeck yang dijadwalkan tampil di Musicland Festival Okinawa 2027. Nanti kita bakal bagiin informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Teman-teman Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sinyal, ya teman terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan bareng Anya teman Pro 2, ada satu informasi terakhir di Info Entertainment ya. Gakuen Purgatory buka dunia Orbis Aeternus lewat Heretic Sign. Unit Dektor asal Rembang, Jawa Tengah, Gakuen Purgatory bersiap merilis single terbaru berjudul Heretic Sign. Lagu ini menjadi bagian dari album penuh mendatang mereka, Orbis Aeternus, yang memuat 8 track yang akan dirilis secara independen di berbagai platform digital pada 6 Oktober 2026. Heretic Sign menjadi lagu pertama yang memperkenalkan dunia album tersebut kepada pendengar. Dalam susunan Orbis Aeternus, Heretic Sign berada di posisi track keempat. Meski berada di tengah rangkaian album, lagu ini dipilih sebagai materi pertama yang diperkenalkan karena membawa gambaran cukup kuat mengenai karakter musik dan cerita yang sedang dikembangkan Gakuen Purgatory. Nah, cerita tersebut berkembang menjadi gambaran tentang kekuasaan yang menentukan apa yang boleh dipercaya ketika kebohongan dianggap sebagai sesuatu yang suci. Label Sign dan Heretic tidak lagi memiliki batas yang jelas. Siapa yang dianggap benar dapat ditentukan oleh pihak yang berkuasa, sementara suara yang mempertanyakan keadaan justru diabaikan. Nah, teman Pro 2, tema tersebut juga tercermin dalam judul lagu. Heretic merujuk pada seseorang yang dianggap menyimpang dari doktrin ataupun keyakinan berlaku, sedangkan Sign mengacu pada figur yang dianggap suci. Gakuen Purgatory dengan sengaja menempatkan kedua istilah itu dalam konteks yang kompleks, di mana seorang fool juga bisa saja mendapatkan mahkota Sign, sementara orang-orang yang berpegang pada kebenaran justru terpinggirkan, teman Pro 2. Nah, di single terbarunya ini, Gakuen Purgatory tetap mempertahankan karakter deathcore mereka dengan ruang orkestrasi yang lebih luas, di mana mereka memadukan symphonic black note, deathcore dengan riff berat, perubahan dinamika, serta dua karakter vokal yang saling mengisi lewat high pitch, scream, dan juga low growl, teman Pro 2. Visual single ini mengusung estetika renaissance dan ukiran abad pertengahan, di mana konsep utamanya berjudul The Coronation of the Fool and the Pyre of Reason. Dalam karya ini, sosok fool digambarkan mendapatkan mahkota dan diperlakukan sebagai sosok suci, sementara figur yang mewakili reason justru diikat dan dibawa menuju pire. Nah, teman Pro 2, di mana Gakuen Purgatory ini tuh dibentuk di Rembang pada tahun 2023 dan diperkuat oleh Davia Kusa sebagai vokalis, Febri Pradana dan Renald di gitar, Amar di bass serta Ega di drum. Nama Gakuen Purgatory diambil dari kata Gakuen yang berarti sekolah dalam bahasa Jepang dan Purgatory yang berarti api penyucian. Bagi mereka, teman Pro 2, nama tersebut melambangkan ruang metaforis di mana manusia menghadapi konsekuensi dari kebohongan, kemunafikan, kesombongan dan juga kebodohan yang mereka pelihara. Di mana dunia ini mulai diperkenalkan melalui Heretic Sign sebelum Orbis Aeternus dirilis secara utuh. Nah, teman Pro 2, kamu bisa mendengarkan nantinya lagu Heretic Sign ini, teman Pro 2, di berbagai platform digital ya, di mana akan rilis pada besok hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, sampai di sini informasi seputar entertainment dan informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Tapi tentunya nanti di pukul 15.00 Sandy dan juga Suci akan tetap mengudara menemani teman Pro 2 bersama rekanku Vinka yang akan memberikan lagi informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, teman Pro 2, pada kesempatan yang sama, aku Anya dan juga operator bertugas pamit turun dengar kamu dan juga ke udara. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

0: Setelah 8 tahun menanti, Gloria Jessica dan musisi sekaligus pencipta lagu Ade Govinda akhirnya mewujudkan kolaborasi yang telah lama direncanakan melalui album perdana berjudul Blue. Album yang baru dirilis pada Jumat 2 Oktober 2026 ini menghadirkan 11 lagu bertema patah hati yang dapat didengarkan di seluruh platform musik digital. Pada hari yang sama, video klip lagu Timpang juga tayang di kanal YouTube Ade Nurulianto. Album ini lahir dari kolaborasi yang telah dinantikan sejak lama. Ade Govinda pertama kali mendekati Gloria Jessica pada 2018 dengan satu keinginan, yakni menghadirkan karya yang dinyanyikan oleh Gloria. Menurut Ade, karakter suara Gloria paling sesuai untuk membawakan melodi dan lirik yang diciptakannya. Kegiatan tersebut akhirnya terwujud, di mana kolaborasi yang semula hanya direncanakan untuk menghasilkan satu album dalam bentuk master rekaman berkembang menjadi beberapa album. Ade juga menilai karakter vokal Gloria terlalu istimewa jika hanya dihadirkan melalui satu lagu. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sengilia.
0: Teman terbaik kamu!
2: FM Pro 2 RRI Sengilia, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti nih ya. Seperti biasa nih, kalau misalkan sore-sore kita bakal ngomongin aksi anak negeri nih ya. Jadi penasaran nih teman Pro 2, ada gebrakan baru apa aja nih dari anak negeri ya di awal Oktober ini. By the way, ini Senin pertama di bulan Oktober. Gimana nih hari pertama Senin ya di bulan ini yang kayaknya udah kayak berasa gimana ya? Kalau aku sih so far so good sih teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Spill dong. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, sambil kita mulai ya, kita bakal dengerin dulu lagu dari The Weeknd dengan Starboy. Buat kamu yang udah selesai beraktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitas.

Mendengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman dan

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

105,5 FM Pro 2 RRI Lihat Teman Terbaik Kamu. Dan kali ini Teman Pro 2 untuk aksi anak negerinya ya, datang dari Universitas Gajah Mada, kolaborasi mahasiswa UGM ITB dan Undip raih juara 1 MAPIT Web GIS Competition. Mahasiswa Universitas Gajah Mada bersama dengan mahasiswa Institut Teknologi Bandung dan Universitas Diponegoro yang tergabung dalam tim Cina Jawa Batak berhasil menjadi juara 1 MAPIT Web GIS Competition diselenggarakan oleh MAPIT dengan dukungan PT Kereta Api Indonesia Persero yang diselenggarakan di Garuda Spark Innovation Hub FX Sudirman Jakarta pada Kamis 24 September 2026. Kompetisi yang berjudul Maps Dating Mass Transportation Edition ini diikuti oleh 175 tim dari 71 perguruan tinggi di 57 kota. Sebanyak 50 tim terkurasi menjalani survei lapangan, mentoring dan pengembangan web GIS sebelum terpilih 10 finalis. Nih, andalan adalah salah satu anggota tim menjelaskan bahwa inovasi web GIS yang mereka kembangkan bernama Grahantara bisa digunakan untuk merekomendasikan kawasan kos mahasiswa di Sleman berdasarkan konektivitas transportasi, harga fasilitas dan kemudahan akses berjalan kaki. Itu makin keren kan Teman Pro 2 mahasiswa Indonesia nih ya. Sekali lagi congrats nih buat yang udah punya ya citasan prestasi baru nih Teman Pro 2. Gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 15.51 yang mana bentar lagi kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Buat kamu nih yang lagi nungguin jam pulang, sabar, bentar lagi juga pulang kok, tenang aja. Ini baru hari Senin loh Teman Pro 2. Besok baru Selasa. Masih lama kok weekendnya, sabar ya. Oke deh kalau gitu Teman Pro 2, sebelum Finka lanjutin, kita bakal dengerin dulu lagu dari Rose dengan Number One Girl.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.
1: FM Pro 2, era di sungai lihat teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kali ini kita di obrolan sore ceria barengan sama aku Vinka ya. Buat kamu yang udah selesai ini aktivitas kantor ataupun aktivitasnya di sore hari ini, selamat pulang ya. Atau mungkin selamat melanjutkan kembali aktivitas kamu di sore Senin ya teman Pro 2. Habis ini kita bakal bahas tentang alasan kenapa sih networking itu lebih cocok lewat social mixing tuh teman Pro 2. Terus juga penting ya untuk masa depan. Jadi kira-kira ada apa aja yang bakal kita bahas. So buat kamu jangan kemana-mana.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2, harusnya lihat teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, alasan networking lewat social mixing itu penting banget. Yang pertama, bisa membuka peluang yang gak pernah dipublikasiin. Apalagi kan dunia kerja sama bisnis itu kayak gunung es nih teman Pro 2. Nah, peluang yang dipublikasikan di internet itu biasanya cuma bagian kecil aja. Faktanya, banyak banget lowongan pekerjaan atau proyek kolaborasi ataupun kesempatan mentorship yang gak pernah diiklankan secara terbuka. Hidden job juga biasanya berputar di antara orang-orang yang saling kenal dan juga saling percaya dengan aktif nih memperluas pergaulan dan juga ngelakuin social mixing. Kamu tuh otomatis bakal nempetin diri kamu dalam radar orang-orang yang punya akses nih ke dalam peluang itu. Terus yang berikutnya, ngebentuk jaring pengaman mental dan profesional di tempat kedua. Jadi pengalaman atau perjalanan karir itu adalah proses pendewasaan yang jarang juga ada yang mulus nih. Jadi pasti bakal ada momen kamu ngerasa buntu, kehilangan motivasi ini teman pro 2 ya, atau mungkin bahkan menghadapi krisis yang solid nih, yang bikin kepala kamu mau pecah gitu loh. Jadi di titik inilah fungsi dari relasi itu bakal ada teman pro 2 ya. Jadi sejauh ini kamu udah ngelakuin social mixing belum teman pro 2? Simpelnya ya udah cari relasi di mana aja gitu.

0: nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu log out tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Ya emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak berasa nih ya untuk obrolan sore cerianya. Sekarang udah menunjukkan pukul 16.58. Buat kamu apa nih kegiatan sorenya? Ada yang lagi jogging mungkin atau lagi ngelurusin pinggang ya? Habis menjalani Senin yang cukup berat ini teman Pro 2. Mungkin ya, tapi correct me if I'm wrong. Siapa tahu Senin ini kamu bahagia. Atau mungkin ada yang Senin ini gajian teman Pro 2 ya. Jadi bahagia dong tentunya, iya kan? Ya harus bahagia, harus bahagialah. Lanjut ya teman Pro 2, habis ini kita masuk ke segmen musik dan juga informasi. Tentunya masih bahas kau barengan sama aku Vinka. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI-nya dia teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Vinka nih teman Pro 2. Karena sekarang udah menunjukkan pukul 17.30 ya. Jadi habis ini bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu dengan koleksi musik religinya. Habis itu teman Pro 2 di pukul 6 kurang kita bakal bergabung ke RRI Pro 1 Sunyinet untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih ya. Terpantau juga nih udah mulai mendung atau udah mulai karena mau maghrib ya teman Pro 2. Correct me if I'm wrong, tapi buat kamu hati-hati di jalan teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana and stay tune terus di RRI Pro 2 Sunyinet teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Lihat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yang mana untuk kali ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah bacakan surah Al-Ahqaf dimulai ayat 29 hingga 32, dirangkaikan nanti dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insyaallah berkumandang pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ahem. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

105,5 FM Pradua, Radio Singelia, teman terbaik kamu. Nah, temu Pradua setelah di info viral ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 18.58. Habis ini seperti biasa, kalau misalkan Senin sampai Jumat itu temu Pradua, kita ada gabung ya ke RRI Pradua Jakarta untuk dengerin MLC alias Music Live Chat nih temu Pradua. Kira-kira hari ini ada siapa nih temu Pradua ya. So buat kamu yang udah mulai beristirahat nih dari riuh pikuknya hari Senin ya nih temu Pradua, sabar ya. Kok sabar? Selamat beristirahat nih, apalagi sambil dengerin MLC ya dari RRI Pradua Sungai Liat. Nah, temu Pradua sekaligus juga udah waktunya Finka pamit nih dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti, temu Pradua. Jadi Finka pamit ya. See you and have a good rest.

Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lu baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Gak usah.
0: Iya kan? Soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, Bukan Grace siapa ya kan? Terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih. Gitu.
1: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya. Kok mirip gitu kan? Iya bukan ya. Terus gue baca lagi, oh iya bener ya, Grace Kathleen. Berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya. Kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego? Kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget. Kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar
1: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau nggak Aji Kor?
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang lalu juga.
0: Yeah.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan eksplor banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
1: Iya.
0: Ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro? Apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Tuh, udah dari lama sih bang. Kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
2: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
2: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
2: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X. Ya.
0: Alright. Berarti single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
2: Yeah.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop. Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah dengar beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awalnya itu oh, di boleh, ya, Kak? Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yuk, Kak, dulu.
0: Oh, iya, Kak. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
2: Okay. Produser. Kayak, ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genre-nya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu. Okay. Gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama si produsernya Aji Core ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu Hip Dude tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama yeah, sama
1: lagu-lagu
0: kalau banget tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan. Yeah, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya, minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
1: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Itu.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku, asik, seru sih. Gue nggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan, gue nggak tahu kenapa deh. Kayak, ini hip dude deh, kayaknya deh.
1: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue nggak tahu kayak ada template atau apa, gue nggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman ngobrol dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama Grace dan juga Yoka, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar. Jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu. Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal.

0: Oke oke oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mungkin mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Oh, emang muter-muter aja gitu.
0: Oke oke oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. Kayak gua digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa.
0: Kamu
1: aja.
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini di mana gitu. Gue kayak ngerasa gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
0: Kan
2: ininya dikenalnya Grace Kavelin tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan gak? Di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan, beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu kan.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan?
1: Parah.
0: Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika menulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hipnot tuh kayak lu ngomong sama diri kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hipnot tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang biasanya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kok.
0: Benar. Tapi kan berarti di hipdut ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan? Yeah, gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taro my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau hipdut aku merasa.
0: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali, ya ini seru banget, hipdut tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah mandi kamu ditanyain ya.
2: Jangan ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja, karena emang lagi-lagi kalau hip itu enggak yang terlalu teknikal banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
2: Cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
2: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, sebelum ngerjain project ini,
0: bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga, ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya.
3: Bener-bener.
0: Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Yeah. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh. Gede banget. Seru banget itu tahun yang lalu.
0: Benar.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlin kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Gak ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari lo yuk.
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih di lagu tersebut, ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu, berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kindly lagunya, lagu lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya.
2: Itu.
0: Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, gak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu, karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gitu. Gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Gamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Yeah, yes. Bener sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah, karena itu,
0: menurut gue
2: itu,
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy, tetap berkarya aja lah ya. Bener-bener. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan Wadra ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, iya mau rilis, yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, udah. Gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerjasama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, okay, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul. Bener-bener.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya, iya sih. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Abis itu dia ngirimin salah satunya, nggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambahin ada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak udahlah rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirimin sama Kak Aji ini ya.
2: Yes.
0: Akhirnya dipilih dan dibikin lagu.
2: Itu.
0: Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Gimana aja?
0: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian nih di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Benar.
2: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah. Masuk gitu situ.
0: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Greg tadi.
0: Benar. Jadi santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik, benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin sih kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Broadway FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu,
0: masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Broadway seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan boleh gede dulu
2: buat teman-teman Pro 2. Selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7. Jangan tes aku.
0: Nah, itu dia.
2: Thank you.
0: Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain enggak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya benar. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya, di semua platform ada, terus juga di MV-nya visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
2: YouTube-nya bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka, Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Island. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Lainnya sendiri.
0: Lainnya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
2: Bye bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: sih? Mereka seperti mama juga manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku junk food. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa?
0: Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Wah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya banyak?

Oke, teman perlu sampai di sini perjumpaan kita di komunitas, obrolan komunitas ya. Nanti jam 9 aku bakal temenin kamu kembali di segmen selanjutnya, tetap sama kami di Pro DPM, teman-teman.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bulu museum mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

0: enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
1: Hai, aku es krim.
0: Enak banget.
1: Hai cantik, aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
0: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hei, apa?
0: Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Untung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Kamu jadi pulang hari ini.
4: Jadi Bu, ini lagi packing.
3: Keputusan kamu sudah bulat, Dir.
4: Udah Bu, aku juga udah kelamaan di sini. Udah saatnya pulang.
3: Ya udah kalau gitu. Hati-hati ya, Dir. Berhenti dulu kalau capek. Jangan dipaksain ya.
4: Iya, Bu.

Kamu harus kejar mimpi kamu. Dan emang harusnya begitu kan? Aku nggak apa-apa kok di sini.

Oke, itu berdua sampai di sini perjumpaan kita ya di info buku segmennya. Nanti jam 10 aku masih bakal temani kamu kembali di cerita menutup hari. Jadi selamat bernonton Ria untuk Indonesia versus Thailand ya. Siapa yang menang satu-satu? Apakah udah kelar ya? Ini lagi banyak banget yang nonton pertandingan bola malam ini tuh Prodo ya. Tapi selain kamu nonton bola, jangan lupa untuk dengerin kita terus dong di Prodo FM-nya. Atau kamu juga bisa dengerin kita di RRI Digital. So stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Ayo kita ngobrol sini, terus 5,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ya tadi malam hari ini cerita penutup hari bersama aku Rima Tung Pro 2 ya, sampai jam 11 malam di hari ini 5 Oktober 2026. Dan malam hari ini mungkin teman Pro 2 kamu yang lagi main handphone, tapi tiba-tiba handphone kamu cepet dropnya. Waduh, kamu kayaknya harus butuh perawatan nih. Dan malam hari ini cerita penutup hari kita bakal ngebahas tentang kenapa baterai HP cepet drop dan bagaimana cara merawatnya. Karena kalau zaman sekarang gitu ya, smartphone itu jadi kebutuhan manusia modern. Banyak juga aktivitas yang dilakukan berhubungan atau menggunakan smartphone, dan jadi masalah baterai bukan cuman jadi salah satu masalah yang sering dikeluhkan ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini mungkin ada beberapa vendor dari smartphone itu menghadirkan ponsel dengan kapasitas baterai, namun ini tidak menyelesaikan masalah. Karena seringkali penggunaan harus mengisi ulang baterai yang kurang dari 1 hari, dan penyebabnya sebenarnya beragam sih teman produk ya, mulai dari layarnya, mungkin dari aplikasi, sampai di usia ponsel itu sendiri. Jadi ada beberapa penyebab baterai handphone kamu yang mungkin cepat habis dan cara memperbaikinya. Yang pertama, layar. Perkembangan layar smartphone itu kan sering terus berjalan seiring waktu gitu ya, ukurannya makin besar, ada ponsel lipat di layar ganda pada ponsel saat ini. Ya walaupun hal itu menambah pengalaman pengguna, tapi layar juga membuat smartphone kita jadi lebih haus daya. Dan untuk memeriksa penggunaan baterai masuk ke pengaturan ponsel, pilih baterai, tekan menu 3 titik di sudut kanan atas. Setelah itu klik battery usage, dan kemudian klik tombol menu di 3 titik kanan atas, pilih show full device usage. Nah jadi, kalau kamu terlalu, kayaknya habis baterai deh, padahal baru ngecas 1 jam yang lalu misalnya kan, kamu mungkin terlalu banyak menggunakan cerahan layar, jadi bikin cerahan layar kamu jadi redup. Untuk saving energi aja sih ya, nggak cepat habis. Ibarat kata orang ya, ngoceh-ngoceh terus kamu pasti akan kecapean sendiri, dari pagi sampai malam pasti lelah ya. Sama seperti baterai handphone ya, kalau terlalu cerah ya bakal cepat habis baterai. Kemudian gunakan cerahan adaptif ya. Jadi, kamu bisa mendapatkan cerahan sesuai kebutuhan. Kurangi screen refresh rate. Ya, kemudian kurangi waktu auto lock dengan memperkecil waktu layar tidak akan menunggu untuk digunakan. Tidak menggunakan wallpaper animasi yang bergerak-gerak gitu, jangan, karena baterainya bakal cepat habis. Ada juga gunakan layar lebih kecil, karena layar lebih kecil tuh biasa konsumsi daya baterai yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan ponsel yang berlayar layar lebar. Nah selanjutnya ada layanan seluler. Kalau area dan penerimaan layanan yang buruk, itu juga bisa menguras baterai dibandingkan menonton video dan ponsel terus menerus berkomunikasi lewat tower. Jadi cara menghemat baterai terkait layar seluler, pertama ganti operator seluler. Kemudian airplane mode, mode pesawat. Fitur ini bisa memaksa antena ponsel untuk, udah deh kamu istirahat aja. Kamu bisa melakukannya saat berada di wilayah dengan layanan yang buruk, atau pada saat kamu mode wifi, kamu tidak membutuhkan jaringan internet sendiri, kamu bisa mode aktifkan mode pesawat kamu untuk hemat baterai gitu ya. Juga aplikasi kalau nggak penting-penting banget kayaknya harus dihapus aja nggak sih? Bersihin, hapus aplikasi yang nggak penting yang bikin cepat baterai habis. Kemudian juga hentikan aplikasi yang bekerja di background. Caranya bukan aplikasi apps dan notification, pilih select di apps sama masuk di advanced, lanjutkan ke battery gitu ya. Terakhir ke background restriction dan masuk menuju restrict. Tutup aplikasi, gunakan ponsel dengan bijak. Atau mungkin baterai kamu udah seiring berjalanan waktu. Karena usia juga jadi alasan utama, masa baterai semakin pendek. Kamu bisa memotong usia baterai 1-2 detik sebelum kamu ngisinya ya. Atau kamu bisa beli ponsel baru. Jadi masalah lainnya mungkin kamera ya, bisa ngambil foto yang terlalu banyak, yang bisa jadi gara-gara wifi, GPS, ataupun bluetooth yang on terus, yang mana ketiga-tiganya menggunakan baterai walaupun dikit, kalau nggak penting-penting banget dimatiin aja. Kemudian juga mungkin kamu pembaruan softwarenya tetap up to date gitu ya. Masa ponselnya harusnya bisa hemat, tapi gara-gara kamu sering update-update aplikasi di handphone kamu jadinya habis begitu. Akhirnya dia teman-teman produk buat kamu yang mungkin mau belajar biar handphone kamu cepet
awet gitu baterainya, gak cepat habis ya. Semoga kamu bisa mengikuti langkah-langkah yang aku siapin. Diatur kecerahannya, jangan sampai cerah banget sampai ketemu cahaya light bahaya. Terima kasih juga untuk kamu selalu setia mendengarkan kami di Prodo FM ya. Buat kamu juga teman Prodo yang pengen ikutan gabung langsung aja WhatsApp kami di 08127721055. Dari kakak Lara Purnamasari katanya, "Assalamualaikum kakak, selamat malam, boleh request lagu gak?" Boleh banget. Aku mau request lagu dari Seventeen yang telah merelakan. Oke, terima kasih untuk kakak Lara, lagunya ditunggu ya. Lanjutnya lagi, "Selamat malam kakak, boleh request lagu gak?" Boleh. "Aku udah berapa hari nih vakum." Waduh, udah berapa hari nih, udah kangen aja. "Soalnya aku lagi di alam lain kakak Juan ya, di Pangkal Pinang mungkin, lagi ngopi-ngopi yang cantik malam-malam sambil dengerin Produa ya. Mau request lagu dari Suara Kayu yang miniatur." Oke deh kakak Juan, lagunya ditungguin aja. Terima kasih kakak Juan sudah bergabung sama kami malam hari ini di Cerita Untuk Hari. Langsung aja kita puterin lagu dari kakak Lara dan juga kakak Juan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kak.

Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.

0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Ya, kita umur 2 TV, so semua kamu lima pro 2 teman terbaik kamu. Cerita kultur hari udah jam 10.54 menit waktu Indonesia Barat. Tuan pro 2 ya, di malam hari ini kamu tipe yang produktif malam 7.00 pagi. Ya, kalau malam-malam kadang-kadang ada orang yang udah mulai ngantuk, udah mulai lemes di malam hari. Ada juga yang pagi-paginya lemes, malam harinya dia produktif. Jadi ada yang benar-benar hidup di malam hari, siang harinya mungkin biasa aja. Jadi kamu tipikal yang mana, tuh pro 2 yang malamnya produktif atau paginya yang produktif? Jadi tiap-tiap orang punya kebalikannya. Kadang-kadang idenya datang jam 11 malam, kadang-kadang idenya datang jam 1 pagi mungkin ya. Tapi sebenarnya itu juga balik lagi ke orang-orangnya sih. Apakah kamu juga seperti itu, tuh pro 2? Dari kakak Lara Purnamasari yang sudah bergabung sama kita, pagi hari produktif atau di malam hari? Kalau kata kakak Lara sih, dia terkenal lebih produktif di malam hari ya, karena suasananya lebih tenang dan ya bisa lebih fokus ya. Tapi ada juga malam ketika dia memilih untuk berhenti sejenak, karena ternyata yang paling dibutuhkan bukan menyelesaikan banyak hal, melainkan memberikan waktu untuk diri sendiri biar kembali kuat. Mungkin itu sebabnya kakak Lara belajar gak apa-apa kalau sesekali gak produktif, karena kita manusia bukan mesin yang selalu kuat dan selalu menghasilkan sesuatu. Iya sih. Jadi apakah kamu seperti kakak Lara ini, tuan pro 2 yang produktifnya di malam hari, atau mungkin kamu produktifnya di pagi hari? Kalau aku kayaknya fleksibel ya, bisa malam produktif, bisa paginya produktif, tergantung ya. Karena ini balik lagi kita kerjanya kan kadang-kadang pagi kadang malam gitu ya. Apalagi orang-orang yang bekerja sip-sipan di rumah sakit, dokter, kadang-kadang sampai malam juga. Jadi tergantung orangnya sih. Berdua informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya di cerita penutup hari. Terima kasih untuk kakak Lara Purnamasari yang sudah bergabung. Dan nanti jam 11 kamu bakal bersama mendengarkan Jazz Music sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
3: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
2: Iya, ini aku otw ke sana.
3: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
4: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Tahu gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Tepung produser sendiri dengan terdengarnya musik ini bakal sampai di sini. Kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat istirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, temampro dua di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat di sini, dekat, dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, saya kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: banyak.
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

0: Halo?
1: Kasih, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Temuan Pro 2 ukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Temuan Pro 2 timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntutan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84, namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sandron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu, di mana 15 menit pertama kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemur di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol Kam Rasem menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Beggat di menit ke-116. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti, di mana para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas, Kevin Dix, menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan juga akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua tim AS Indonesia, Dean James, yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Beggat, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarat Yogen, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Emil Euduro. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Saine Patinama, berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi skor 4-2. Kemenangan timnas Indonesia juga dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairiga, gagal menjebol gawang Emil Euduro. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti, di mana para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Temuan Pro 2 Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis, di mana sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan juga Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Sekian Info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam

Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng aku Anya, akan membersamai kamu di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, tanggal 6 Oktober 2026 hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas teman Pro 2 di Selasa pagi nih ya teman Pro 2. Alhamdulillah banget cuaca kita pagi hari ini cerah sekali teman Pro 2, dan semoga segala aktivitas kamu yang akan kamu jalani di hari Selasa ini berjalan dengan lancar. Nah teman Pro 2, kali ini informasi yang akan Anya hadirkan ya, mungkin setelah semalam teman Pro 2, Timnas Indonesia yang sukses 2 kali ya bikin fans Garuda jantungan. Timnas Indonesia sukses 2 kali beruntun membuat fans Garuda jantungan setelah memastikan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand secara dramatis melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jakarta, Senin 5 Oktober. Indonesia menjadi juara edisi pertama FIFA ASEAN Cup usai menang dengan skor 4-2 atas Thailand. Tim asuhan John Herman sempat dibuat frustasi oleh Thailand yang berstatus tim paling sukses di Piala AFF. Duel Timnas Indonesia versus Thailand harus ditentukan lewat adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 sepanjang 120 menit. Thailand memberikan perlawanan luar biasa meski harus tampil dengan 10 pemain sejak menit ke-81. Thailand harus kehilangan Nicholas Mikkelsen pada menit ke-81 setelah mendapat kartu kuning kedua. Mikkelsen diusir oleh wasit setelah melanggar oleh Romini tepat di luar kotak penalti. Berawal dari tendangan bebas yang didapat Indonesia karena pelanggaran Mikkelsen, Tomang Pradue, tim Merah Putih akhirnya unggul lewat tendangan Dan James yang berubah arah karena mengenai Ikhlas Sanron pada menit ke-84. Namun Thailand sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-87 di mana Ikhlas berhasil membalas kesalahannya dengan mencetak gol penyamanya kedudukan, dan pada akhirnya skor imbang 1-1 membuat laga harus dilanjutkan dengan babak tambahan. Supporter Timnas Indonesia kemudian dibuat jantungan setelah Thailand berbalik unggul dengan skor 2-1 meski kalah jumlah pemain. Peradol Kamrasen berhasil memanfaatkan blunder lini pertahanan Indonesia untuk mencetak gol pada menit ke-111. Di saat harapan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 akan punah, Elkan Beged akhirnya menyelamatkan wajah Indonesia lewat golnya pada menit ke-116 usai manfaat bola rebound hasil tendangan Rizky Ridho, di mana kedudukan skor 2-2 membuat adu penalti harus digelar teman Pro 2. Nah, dalam adu penalti, 4 penendang Indonesia berhasil menjalankan tugasnya, yaitu Kevin Dix, Dan James, Elkan Beged, dan juga Saine Patinama. Sementara Thailand 2 kali gagal lewat Sara Yo Yen dan juga Natapong Sairia. Timnas Indonesia pun menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand. Menariknya nih teman Pro 2, ini adalah kedua kali Timnas Indonesia sukses membuat fans jantungan, di mana sebelumnya momen itu terjadi pada saat melawan Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada 1 Oktober lalu. Ketika itu Timnas Indonesia butuh 2 gol telat untuk menang dengan skor 2 dengan skor menang 9-2 atas Bangladesh dan mengalahkan Malaysia di klasemen akhir Grup A. 2 gol dari Kevin Dix dan juga Mikkel Bakker akhirnya memastikan kemenangan skor 9-2 Indonesia dan unggul produktivitas gol atas Malaysia. Dan tentunya sangat bangga teman Pro 2 ya untuk Indonesia, pastinya teman Pro 2 mencetak sejarah kembali ya, menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Kira-kira semalam gimana nih teman Pro 2, perasaan kamu saat nonton Timnas Indonesia? Pastinya bikin jantungan ya teman Pro 2 ya. Alhamdulillah Indonesia kembali juara teman Pro 2, walaupun sempat bikin sedikit frustasi para penonton yaitu Mopro 2. Dan tentunya masih bersama Anya juga membersamai kamu di Edisius pada pagi hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi